0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imania Humaira binti Muhammad Dini.
1: Nama saya Dayang Nur Alisha Masara binti Along Syahbuddin.
2: Dan nama saya Nurul Ali Adriana binti Abdul Faiz.
3: Kami dari Sekolah Agama Pangeran Anak Putri Amal Umi Kalsum Al-Islam Mulaud. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang berada di Papaukan. Terima kasih kerana mendidik kami. Selamat Hari Guru!
4: Jasamu akan ku kenang selalu.
5: Harmony FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina.